gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim. Batu bum batu bum, kedingata, batu bum batu bum, kedingata, batu bum batu bum, kedingata, batu bum batu bum, kedingata, batu bum batu bum.

gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum. Patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata.